0: yaudah, ada momen yang emang bisa kita share, yeah. Ada juga yang memang cukup kita keep bareng. Karena ada kan, biasanya kalau orang pacaran itu ada yang namanya mungkin pasang surut gitu ya. Kadang-kadang emang hubungannya baik, kadang-kadang ada berantemnya gitu. Nah, ada mungkin beberapa pasangan yang berantemnya langsung buat status ataupun langsung buat story kayak, wah nyesel nih, gue mau mendingan putus
1: seperti
0: aja
1: gitu. Saya seperti gak disenggol lagi, saya seperti didorong saat
0: oh,
1: ini.
0: Oh gitu. Emang lu kayak gitu?
1: Iya, namanya wanita tapi di close friend ya.
0: Oh gitu.
1: Masih ada pilihan close friend ya.
0: Cuman hati-hati ya Rockstar ya, kalau sama close friend ya.
1: Kadang bisa bocor juga. Dan ternyata Rockstar itu namanya adalah relationship visibility atau dorongan untuk menampilkan hubungan ke publik karena ada kecemasan di baliknya. Dan bakal kita bahas hari ini ya, Wet.
0: Yes, pastinya.
1: Dan sebelum itu kita mau tanyakin kamu nih, fakta atau dusta? Hubungan yang benar bahagia itu biasanya yang paling jarang diumbar di sosial media.
0: Kira-kira gimana Rockstar? Sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878
1: atau bisa dari sosial media kita di @therockinlife.bali.
2: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Internet Radio City, Rocking Like Bali, where everyone can be rockstar.
1: Cuaca kayaknya seru banget ya untuk jalan-jalan, ngedit.
0: Enak ya, enak cerah ya.
1: Gak tahu habis itu cerah lagi atau mendung. Kayak suasana hati kita gak bisa tebak.
0: Yes, betul-betul. Kadang-kadang emang suasana hati itu naik turun sama halnya dengan mood rockstar. Cuman yang satu ini pastinya gak akan bikin mood lo turun. Mm-mm. Karena topiknya yang kita bahas, yang bakalan kita diskusiin, relate pastinya sama lo rockstar yang saat ini ada pasangannya. Tapi
1: kalau jomblo ya enggak.
0: Enggak, kurang relate ya.
1: Saya nih. Oh, nanti promosiin
0: iya,
1: lagi ya.
0: Khususnya untuk Yuyu rockstar masih jomblo, katanya kalau mau dipromosiin bisa. Promosiin jadi apa?
1: Jadi asisten deh.
0: Oh, aku kira jadi
1: asisten
0: Kang Cilok, bukan.
1: Dong.
0: Bukan Kang Cilok ya. Oke. Nah, jadi topik kita kali ini rockstar, fakta atau dusta?
1: Yep.
0: Hubungan yang beneran bahagia itu biasanya yang paling jarang diumbar ke medsos.
1: Dan jawabannya apa? Jawabannya fakta rockstar. Jadi ini bukan sembarang fakta, karena ada penelitian dari Universitas Northwestern. Dia tuh mengamati 108 pasangan yang katanya sering pamer kemesraan di medsos. Hasilnya nih nunjukin kalau pasangan yang paling sering posting justru cenderung merasa tidak aman dengan hubungannya.
0: Oh gitu. Kenapa gitu ya? Apakah 108 pasangan itu ada kamu salah satunya, rockstar?
1: Iya.
0: Nah, jadi ditambah juga menurut Jennifer Chappell. Jadi dia adalah konselor perkawinan ya. Jadi kecemasan dalam hubungan itu mendorong seseorang untuk mencari perhatian positif dari publik yang nggak didapat dari pasangan sendiri. Jadi dengan cara posting foto mesra, mereka sebetulnya lagi cari rasa aman dan jumlah likes dan komentar orang lain. Oh, jadi mungkin kayak ngeliatin kayak hubungannya baik-baik aja, tanda kutip ya.
1: Bener, padahal sebenarnya dia lagi merasa kayak khawatir gitu. Terus juga ada nih konselor pernikahan namanya Jack Bridler.
0: Yes.
1: Dia juga nambahin nih, katanya kalau seseorang berusaha terlalu keras menampilkan hubungan yang sempurna di medsos nih, itu tuh kemungkinan besar mereka sedang melindungi sesuatu. Yaitu keintiman yang asli justru sering hadir tanpa kamera, filter atau caption.
0: Yes,
1: itu
0: betul sih.
1: Itu kayak beda ya, berarti menempatkan posisinya di posisi yang tepat.
0: Yes, betul-betul gitu. Nah, kalau gue sendiri sebenarnya penempatannya gini, rockstar. Jadi kalau kita emang lagi fine dining ataupun emang yang mungkin tanda kutip agak mewah gitu ya. Walaupun gak mewah amat. Bisa aja di warteg kan.
1: Jadi mewah juga loh.
0: Dan biasanya emang hal-hal yang kecil, misalnya kayak postingan apresiasi. Mungkin kan karena kita sama-sama masih kuliah kan. Jadi itu salah satu hal yang sering dilakuin. Dan mungkin yang gak terlihat adalah ketika mungkin aku lagi main ke rumahnya. Mungkin kita lagi makan bareng. Yaudah, makan-makan yang sederhana itu yang gak kelihatan. Karena kan memang biasanya kayak gitu gak sih di sosmed?
1: Betul.
0: Kita cuman umbar yang bagus-bagusnya, yang mewah-mewahnya aja.
1: Nah, itu kalau versinya Weda ya, rockstar.
0: Yes.
1: Kalau kamu gimana nih? Kita masih nanyain kamu topiknya tentang fakta atau dusta. Hubungan yang beneran bahagia itu biasanya yang paling jarang diumbar ke sosial media.
0: Yes, bisa sharing-sharing sama kita pastinya via WhatsApp di 0811 380778.
1: Atau bisa juga dari sosial media kita di @rockingwhite.

0: Kamu sekarang?
1: Keadaanku, tolong, aku ingin angkat tangan.
0: Kenapa gitu?
1: Karena aku rindu berpasangan.
0: Oh gitu. Oke, okay, Rockstar.
1: Aduh,
0: agak mengerikan ya. Kalau
1: ya,
0: kalau ya, ngobrol sama Yunim agak mengerikan ya sebenarnya. Rindu berpasangan katanya.
1: Rindu berpasangan.
0: Oke.
1: Okay. Karena gak enak hidup di dunia ini sendiri-sendiri,
0: yes,
1: kan?
0: Karena ada yang bilang sih katanya setiap manusia sebenarnya ditakdirkan untuk berpasangan gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi mari pegang pasanganmu masing-masing.
0: Oke, okay, sekarang Rockstar kalau lagi di mobil, lagi keluar bareng sama pasangan, sama istri, sama pacar ataupun sama kesayangan kamu.
1: Iya.
0: Peganglah tangannya.
1: Peganglah tangannya sekarang dan jangan lupa posting ke sosial media,
0: yes,
1: biar orang-orang tahu kalau dia milikmu. Asik.
0: Dan pastinya Rockstar untuk lo yang baru aja stick around di 87.8. Jadi kita lagi ngobrolin tentang fakta atau dusta.
1: Yes.
0: Hubungan yang beneran bahagia itu biasanya yang paling jarang diumbar ke medsos.
1: Benar. Dan udah ada yang gabung belum nih? Udah ada Tommy di sini. Kata Tommy nih fakta. Dia setuju fakta.
0: Oh fakta ya? Oh gitu doang, fakta doang.
1: Fakta doang, karena menurut dia enggak, ini dia ada bilang, halo selamat pagi Weda dan Yuyu, kalau menurutku fakta. Karena hubungan itu tuh harus dipost, jadi orang-orang tuh tahu kalau kita tuh udah pacaran dan pacar kita tuh punya pacar.
0: Oh gitu.
1: Ini kayaknya pasti dia bekas-bekas trust issue nih.
0: Oh gitu. Oh dia bilang fakta, tapi fakta. Dia bilang lebih bagus untuk diumbar gitu.
1: Iya.
0: Salah dong, berarti dusta dong jawabannya.
1: Dusta dong Tommy. Salah-salah.
0: Eh kamu Tommy, benerin dong.
1: Iya, kamu.
0: Dan dan buat Rockstar yang masih mau gabung sama topik kita, pasti masih bisa Rockstar ya. Dan buat lo yang baru aja landing di Bali mungkin atau baru berangkat, hati-hati di jalan ya.
1: Yes.
0: Dan selalu stick around di 87.8 karena pastinya kita bakalan puterin semua requestan kamu dan kita bakal ngobrolin hal-hal seru ya.
1: Benar. Dan balik lagi nih ngomongin soal hubungan yang beneran bahagia itu biasanya jarang diumbar di sosial media. Ternyata nih memang ada menurut psikologitoday.com nih web dan juga Rockstar. Yang terpenting adalah tanya ke diri sendiri dulu, posting kemesraan itu tuh karena mau berbagi kebahagiaan atau karena memang butuh pengakuan dari orang lain. Jadi nggak ada yang salah sih sebenarnya buat berbagi momen di medsos selama itu datang dari tempat yang tulus bukan dari rasa cemas.
0: Oke.
1: Makasih Psikologi Today. Gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi buat kamu Rockstar masih boleh cerita-cerita karena kita masih ngajakin kamu untuk ikutan topik fakta atau dusta.
0: Hubungan yang sebenarnya beneran bahagia itu biasanya yang paling jarang diumbar. Kira-kira kamu setuju atau enggak? Bisa sharing sama kita, bisa mention-mention kita di Instagram kita ataupun bisa isi chatboxnya ya di @drunkinlove.bali dan juga
1: di WhatsAppnya kita di 081

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Rockstar. Ternyata. Kamu telat sih joinnya Rockstar. Kita iya, udahan dulu nih untuk topiknya. Cuman pastinya kamu masih bisa untuk request, masih bisa untuk ngobrolin. Bener. Bisa juga kamu untuk report-report kondisi di jalan gimana sih hari ini.
1: Atau mungkin kamu mau tanyaki rekomendasi makan siang yang enak itu apa,
0: bisa
1: kopi
0: banget,
1: terbaik
0: Rockstar.
1: Itu apa. Kamu bisa langsung tanya ke Weda.
0: Oh, kenapa gak sama Yuyu?
1: Karena Yuyu lagi diet ya.
0: Lagi diet ya.
1: Jadi tidak mengikuti makanan apa, makanan aja.
0: Jadi lagi jaga pola makan ya.
1: Iya benar.
0: Yes yes. Bisa tanya-tanya aku deh kalau gitu Rockstar ya. Dan kita udahan dulu untuk ngomongin fakta atau dusta. Hubungan yang beneran bahagia itu biasanya yang paling jarang diumbar ke medsos.
1: Benar.
0: Ya intinya apapun Rockstar plan kamu itu kembali lagi ke kamu, senyamannya kamu menjalankan hubungan.
1: Betul.
0: Karena kembali lagi hubungan itu dijalankan oleh dua orang,
1: betul,
0: dua insan. Jadi kalau emang tanpa persetujuan, tanpa kompromi kalian, ya hubungan itu gak akan berjalan, Rockstar.
1: Ih, betul banget, bijak banget. Ayo kita tepuk tangan.
0: Oke, tepuk tangan kecil ya.
1: Tepuk tangan kecil ya.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu. Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Yes Rockstar, kamu sedang apakah sekarang?
1: Apakah kamu sedang bekerja dengan serius? Atau kamu sedang gabut? Karena kamu berpikir hari ini kayaknya aku pengen libur deh sehari.
0: Kalau itu sih aku ya. Pengen untuk selalu libur tapi tetap bisa dapet cuan.
1: Aduh, itu kayaknya bukan kamu aja tapi impian semua manusia.
0: Semua orang ya, pengennya untuk ngelang-ngelang kaki santai tapi duit tetap ngalir. Cuman ini hal yang paling ngalir sebenarnya Rockstar adalah ketika kita bisa saling ejek.
1: Iya.
0: Itu ternyata tandanya kalau pertemanan kita itu jujur dan setia.
1: Tapi iya sih. Soalnya ketika kita udah bisa saling ejek, berarti kita udah gak punya batasan kan.
0: Yes.
1: Apalagi kalau kita udah punya panggilan khusus buat teman-teman.
0: Oh gitu. Yes. Benar sih. Jadi kalau di pertemananku aku dipanggilnya Wedia.
1: Wedia?
0: Yes.
1: Kenapa Wedia?
0: Karena itu kayak kepelesetan Weda. Wedia. Gitu.
1: Wedia. Gitu.
0: Yes, gitu Rockstar.
1: Kalau aku juga punya.
0: Kalau kamu apa?
1: Kalau panggilanku tuh Cumo.
0: Kok gitu?
1: Karena kan aku dari Medan kan, aku Cindo. Anjay, Cindo.
0: Oke.
1: Jadi aku dipanggil Cumo. Cumo itu artinya rambut keriting. Dulu tuh rambutku keriting.
0: Oh, sekarang jadi rambut?
1: Lurus. Karena hidupnya sudah lurus.
0: Oke, kalau dulu masih gini ya, kusut ya berarti?
1: Kusut banget. Udah gak bisa diinin lurusin gitu. Lagi.
0: Emang ada aja sih emang candaan ataupun ejekan-ejekan unik Rockstar. Cuman jangan sampai ketika kita ingin menjadikan ejekan itu sebagai bercandaan, kita malah membuli teman kita.
1: Iya, atau menyakiti tanpa sengaja.
0: Betul. Dan malah ketika teman kita sedih, kita berdalihnya, kan aku cuma bercanda. Itu yang paling gak bener sebenarnya Rockstar. Jadi kalau bercanda sih wajarnya aja. Yes. Kalau gue sendiri ada sih emang panggilan-panggilan khusus untuk teman. Cuman harus diperhatikan juga sih penggunaannya, jangan berlebihan.

0: Rockstar, apapun yang sedang kamu lakukan hari ini, semangatlah Rockstar. Kalau mau tetap menyerah, menyerahlah.
1: Menyerah ya. Tapi sehari aja ya. Habis itu besok harus bangkit
0: enggak,
1: lagi.
0: Enggak usah sehari. Oh, berhari-hari dong. Juga enggak apa-apa, Rockstar. Bercanda ya, Rockstar. Intinya harus selalu diperjuangkan.
1: Betul.
0: Apapun yang sedang kamu kerjakan, yang kamu cita-citakan, karena ketika enggak ada rasa excited untuk mengejar hal itu, pasti enggak akan dikerjakan.
1: Benar.
0: Gitu ya.
1: That's why kita tuh harus punya lingkungan yang sehat ya. Mm. Punya pasangan yang sehat. Kenapa? Karena itu sangat sangat berdampak gitu loh. Misalnya nih, kamu lagi drain banget, tapi kalau kamu punya lingkungan sehat, kamu tuh kayak punya
0: yang
1: sesuatu yang bisa bikin excited lagi gitu loh.
0: Dan ada juga kata-kata yang bilang harus ada sesuatu yang bikin excited untuk hidup. Dan gue literally sangat setuju, Rockstar, karena seperti yang udah gue mention sebelumnya, kalau gak ada something excited yang kita kerjakan, yang kita rasakan, pasti kita gak akan ada tujuan.
1: Bener
0: ya. Sama halnya ketika gue sekarang, jadi kebetulan gue sering cerita, Rockstar ya, mungkin udah sering termention. Gue saat ini adalah seorang mahasiswa dan juga freelance. Jadi either itu freelance announcer ataupun juga MC. Dan kalau dibilang, ditanyain apa sih yang sebenarnya lo kejar wet dalam hidup, sebenarnya saat ini gak ada. Cuman saat ini gue adalah sedang menabung. Mau itu menabung dalam tanda kutip duit gitu ya, ataupun menabung masa depan dalam investasi, cara pikir ataupun relasi.
1: That's good.
0: Karena tentunya dengan kita bergaul yang lebih luas, kita juga selain improve kenalan nih, kita juga improve soft skill kita pun, hard skill
1: betul,
0: kita.
1: Betul banget, setuju banget. Nah itu kalau Weda, kalau you sendiri sih sebenarnya gimana sih caranya biar tetap excited itu ya? Harus ada tuntutan.
0: Tuntutan?
1: Iya, kalau misalnya
0: satu.
1: Kita satu, misalnya tuntutan harus biayain orang tua.
0: Oke, okay, dua.
1: Menuntut untuk membiayai diri sendiri.
0: Oke, okay, tiga.
1: Iya kan? Tiga, udah dong, banyak banget tuntutannya. Dua aja ini udah berat banget.
0: Oke.
1: Ya soalnya menurut aku tuh, kalau misalnya kita punya tuntutan, kita tuh jadi punya semangat untuk untuk maju gitu.
0: Yes, betul.
1: Nah kalau kamu gimana nih, Rockstar? Kamu tuh gimana sih cara kamu biar excited gitu? Boleh tuh kamu cerita sama kita bareng di WhatsApp di 0811 380 7878.
0: Dan bisa kita juga pastinya via Instagram kita di @

0: Yes Rockstar. Udah saja kita untuk memamit karena udah jam 10. Which is itu sebenarnya jam yang sayang ya untuk dilewatkan.
1: Bener.
0: Untuk terjadi sebenarnya ya. Karena kita udah mulai dari jam 7 jam 10 dan ketika udah jam 10 rasanya kayak berat, rasanya lebih berat karena harus pulang sih.
1: Iya sih.
0: Ngantuk ya.
1: Ngantuk nih. Ini tuh sampai tempat tidur langsung kedebuk gitu.
0: Oh, enaknya gitu ya rasanya. Cuman tidak.
1: Tidak, kita masih banyak kita pekerjaan produktif ya.
0: Banyak kerjaan.
1: Bener banget. Lah,
0: dan semoga apapun yang direncanakan hari ini tidak berhenti-berhentinya, kita mendoakan semoga berjalan dengan lancar ya Rockstar.
1: Amin.
0: Semoga sesuai dengan target kamu, cita-cita kamu.
1: Bener.
0: Dan kalau ada deadline, ada tugas, kalau mau ditumpuk-tumpuk aja gak apa-apa. Bener. Biarin orang lain yang kerja gitu.
1: Iya, jangan dong.
0: Jangan.
1: Iya lagi, kenapa aku bilang iya, seakan-akan itu jawaban jujur dari hati.
0: Oh gitu. Biarkan hati yang berbicara.
1: Dan juga pastinya Rockstar besok menuju weekend, happy weekend. Semoga liburannya menyenangkan. Take your time.
0: Yes, bener Rockstar.
1: Quality time sama orang-orang yang buat kamu happy, orang-orang yang kamu sayang.
0: Betul, betul.
1: Pokoknya nikmati weekendnya ya.
0: Yes. Pokoknya selagi kamu bisa untuk istirahat, istirahat lah Rockstar.
1: Yes.
0: Tapi kalau misal Sabtu Minggu kamu tetap ada rutinitas, kesibukan kerja, kamu tetap bisa untuk stick around di 87.8. Cuman sayangnya nggak bareng Gema Air ya. Karena Gema Air adanya di Senin sampai Jumat dan pastinya di jam 7 sampai 10 pagi Rockstar.
1: Yes.
0: Yaudahlah, kita tutup aja Rockstar. Heru udah pamit.
1: Yuyu pamit.
0: Have a rockin' weekend.
1: Yay, weekend.
0: Bye-bye.
1: Bye.
2: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.
3: You are listening to TRL. The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

Beachwalk Shopping Center kembali menghadirkan Beachwalk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan berbagai acara seru dan penuh energi di

0: bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di Tenan Beach World Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Tahu gak kamu, kalau donor darah itu bisa ngasih banyak manfaat. Mulai dari ngejaga kesehatan jantung, ngebakar kalori, sampai ngasih efek psikologis positif loh. Karena alasan tadi, kamu mesti gabung ke acara seru ini. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali mengajak Rockstars buat berpartisipasi dalam donor darah bersama Be The One, Be The Hero. Hari Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai 4 sore di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penati Denpasar. Selain donor darah, juga akan ada talk show, lomba video, booth corner, MR experience, cek kesehatan gratis, dan door prizes. Info lengkap dan pendaftaran klik pmibali.online dan cek sosial media @sobatdonorbali. Sekali lagi @sobatdonorbali. Acara ini didukung oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli

0: Skin Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Tahu gak kamu, kalau donor darah itu bisa ngasih banyak manfaat. Mulai dari ngejaga kesehatan jantung, ngebakar kalori, sampai ngasih efek psikologis positif loh. Karena alasan tadi, kamu mesti gabung ke acara seru ini. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali mengajak Rockstars buat berpartisipasi dalam donor darah bersama Be The One, Be The Hero. Hari Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai 4 sore di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penati Denpasar. Selain donor darah, juga akan ada talk show, lomba video, booth corner, MR experience, cek kesehatan gratis, dan door prizes. Info lengkap dan pendaftaran klik pmibali.online dan cek sosial media @sobatdonorbali. Sekali lagi @sobatdonorbali.

0: kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

RL, The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on the Rocky Life.
1: It's 1.8 FM. This is Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hai hai Rockstar, apa kabar? Sudah hari Jumat lagi, jadi yuk gabung lagi di Drive and Jive bareng sama Gabby Jensen sampai jam 8 malam nanti. Yang pasti kita bakal seru-seruan dengan informasi-informasi seru, dan nanti juga kita kedatangan tamu dari tempat yang seru nih Rockstar, yang pastinya akan memberikan informasi seputar promo-promo dari tempat yang satu ini. Nah, makanya kalau penasaran jangan kemana-mana, stay tune terus di TRL. So, langsung aja kita mulai Drive

0: 87,8 FM Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Tahu nggak sih rockstar, otak kita itu sebenarnya punya loh tombol reset yang kita nggak tahu untuk berbagai kejadian atau situasi yang mungkin kita nggak bisa kontrol ya rockstar. Nah ini saya kutip dari akun Instagram Arikun ya. Ada beberapa nih kalau misalnya rockstar ngerasa overthinking nih, bisa pakai cara dengan sentuh benda dingin dan sebutkan 5 hal yang kamu lihat, dan katanya pikiran kita bakal terreset rockstar. Terus kalau misalnya nih rockstar ngerasa sedih tiba-tiba, duduk tegak aja, natap ke atas dan senyum selama 20 detik. Katanya otak kita bakal ikut sama ekspresi wajah kita, yaitu senyum. Jadi kayak all good gitu kan ya. Nah kalau misalnya rockstar panik, hitung mundur aja dari 100 kelipatan 7. Jadi kayak 100, 93, 86. Dan ini akan maksa otak untuk pindah mode, karena pasti bakalan mikir dulu gitu kan ya. Malahan disuruh mikir ya. Ya udah rockstar, coba di praktekkan saja. Siapa tahu ya ini works di kalian. Dan berita yang satu ini juga tentang titik reset rockstar, tombol reset untuk Marvel Cinematic Universe. Nah ada kabar apa, langsung aja kita cek di What's Trending.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tahu.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Yes, kabar dari CNN.com. Ini siapa yang gak kenal coba ya, duo sutradara Joe Russo dan juga Anthony Russo yang selama ini dipercaya menghandle The Avengers rockstar. Dalam interview mereka bilang kalau Avengers Doomsday akan menjadi titik reset untuk Marvel Cinematic Universe dan film berikutnya. Alasan utamanya adalah terlalu banyak nih katanya percabangan cerita saat ini yang secara otomatis membuat mereka kewalahan dalam fokus ke cerita yang diinginkan para fans. Nah kabarnya akan ada banyak serial baru yang dibuat dengan timeline setelah Doomsday dengan konsep multiverse. Wow, ternyata ya rockstar sutradara tuh mempunyai apa ya, mempunyai challenge tersendiri gitu ya. Gimana caranya biar fans tetap ngikutin tapi juga gak terlalu bercabang kemana-mana sampai akhirnya hilang fokus. Wow, luar biasa. Jadi kita tunggu aja gebrakan-gebrakan film-film terbaru dari duo sutradara ini. And this is Gabby Jensen for The Rockin' Life, What's Trending.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Beachwalk Shopping Center kembali menghadirkan Beachwalk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan berbagai acara seru dan penuh energi di kawasan Kuta. Mulai dari surfing competition dengan total hadiah Rp70 juta dari tanggal 3 sampai 5 Juni. Ada latte art rundown dan coffee rave party with milk lab dengan total hadiahnya Rp8,5 juta. Kemudian ada Kuta Fashion Week 2026, lalu ada kids coloring competition, morning wellness, hingga penampilan spesial dari band-band lokal seperti Gigi Kelinci, Fluctus, Soul Food, dan Astera. Juga ada special performance dari Wijaya 80 untuk pertama kalinya di Bali pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, kamu juga bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di Tenan Beachwalk Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87.8 FM. You're listening to the Rock and Life Bali, where everyone needs a rock star. Kayaknya di sekeliling gue, termasuk keluarga, termasuk Agung ya, ini lagi pada kena flu rockstar. Ya karena memang beberapa hari belakangan ini agak-agak cuacanya agak-agak gini ya, ekstrim gitu perubahannya rockstar. Dari yang tadinya panas banget, tiba-tiba sekarang jadi panas tapi cuacanya dingin gitu. Susah dijelaskan ya. Jadi kayak benar-benar harus jaga-jaga kesehatan nih rockstar. Dan kalau cuaca, ini kita juga perlu tahu ya rockstar, apalagi kalau misalnya rockstar punya jadwal yang cukup padat gitu ya di luar rumah. Nah, ini ada baiknya tahu ramalan cuaca untuk wilayah Badung, Denpasar dan sekitarnya untuk besok nih, 6 Juni 2026. Jadi dari pagi akan ada mendung dan kemungkinan hujan yang hanya 10% dan sisanya akan cerah berawan rockstar. Untuk suhu udara di Bali saat siang bisa mencapai 27 derajat Celcius, which is enggak terlalu panas ya. Sedangkan saat malam bisa saja terasa seperti 23 derajat Celcius atau agak dingin. Nah, disebutkan juga arus dari perairan sekitar Bali akan sedikit kencang nih rockstar. Jadi agak hati-hati ya kalau punya aktivitas di dekat pantai. Dan untuk mengejar sunrise, rockstar besok jangan pada kesiangan. Kalau mau lihat sunrise itu akan ada di jam 6.25 pagi dan sunsetnya akan ada di jam 6 lewat 18 sore.

Let's bring back your best memories with Throwback. Alright Rockstar, kali ini throwback kita datang dari lagu tahun 2002 yang adalah remake dari single tahun 70-an. Judulnya adalah Sorry Seems to be the Hardest Word, yang versi remake-nya ini dinyanyikan oleh Blue. Awalnya tuh Blue agak ragu ya untuk meminta izin ke Elton John sebagai penyanyi pertama untuk mengcover lagu ini. Tapi akhirnya Elton John mengizinkan dan mau mengisi bagian piano di musiknya. Nah, disinilah keunikannya dimulai Rockstar, dimana akhirnya Elton John memilih untuk ikut nyanyi dan menjadikannya duet resmi. Nah, hasilnya duet ini tuh terkenal ya Rockstar, booming dan bahkan masuk ke top 10 di banyak negara dan juga menjadi lagu wajib di setiap konser Blue dari saat itu. Luar biasa ya. Jadi ya udah Rockstar, langsung aja kita dengarkan. Ini dia Blue dan Elton John with Sorry Seems to be the Hardest Word.

8.8 FM, this is Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ini kalau di Indonesia, banyak ya legenda-legenda cerita mistis gitu ya, yang hidup sampai sekarang, bahkan dipercaya sampai sekarang rockstar. Salah satunya adalah Nyi Roro Kidul. Nah, kan ada nih yang bilang kalau Nyi Roro Kidul itu suka sama warna hijau. Jadi kalau misalnya kita main di Pantai Parangtritis, itu gak boleh banget, katanya pantangan untuk kita tuh pakai baju hijau, karena nanti akan terseret arus dan lain sebagainya. Kayak katanya sih akan menjadi apa ya istilahnya, ajudan dari Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya lah ya. Padahal sebenarnya ada kode rahasia nih, kenapa warna hijau itu jadi penentu nyawa di Parangtritis, rockstar. Nah, Pantai Parangtritis itu areanya kan tenang, yang justru jadi mesin pembunuh. Namanya adalah Rip Current. Kecepatannya itu 2,5 meter per detik. Bahkan atlet olimpiade pun bakal kalah dan tenggelam nih di sini. Nah, air di pantai selatan itu dominan hijau kebiruan karena ganggang laut. Nah, kalau kita terseret arus maut tadi ke tengah laut, nah baju hijau ini akan jadi kamuflase yang sempurna, hingga akhirnya korban itu akan sulit untuk ditemukan gitu, rockstar. Nah memang sih ya, orang-orang zaman dulu tuh akan sulit mungkin menjelaskan fenomena alam dengan metode sains, yang notabene bidang keilmuan di luar nalar dan logika masyarakat pada masanya dan wilayahnya. Jadi yang paling gampang adalah mengkaitkannya dengan hal-hal mistis gitu. Tapi tetap kita hargai dan selalu kita jadikan pelajaran ya, rockstar. Dan yang pasti, legenda-legenda Indonesia harus tetap terjaga.

0: Pemirsa, apa kabar?
1: Baik, Kak Jenny.
0: Ini, by the way, udah kedengeran belum sih ya, Gung? Kok kayak ada merasa ini ya?
2: Oke, okay, aman, oke okay.
0: Nah ini katanya sih Epoch Shopping Center akan mengadakan event seperti ini. Boleh dikasih tahu gak sih eventnya itu gimana?
3: Oke, nah sebenarnya eventnya udah jalan dari tanggal 3 kemarin, 3 sampai 7 Juni ini. Dari tanggal 3 sampai 7 Juni ini kita ada Beach Walk Kota Fest 2026. Nah, di Beach Walk Kota Fest 2026 ini kita ada surf competition. Kemarin sudah dijalankan dari tanggal 3 sampai tanggal 5. Kemudian ada latte art throwdown juga dari tanggal 3 sampai tanggal 4. Dan hari ini kita ada coffee rave party di Beach Walk. Jadi yang mungkin masih di jalan atau masih di rumah dan masih pengen join dapetin kopi gratis, ada di Beach Walk malam ini tanggal 5 ini. Jadi dimulai dari jam 6, sekarang jam 6 ya, pas banget nih, bisa langsung jalan. Bisa langsung jalan ke Beach Walk tanggal 5 ini, jam 6 ini kita udah mulai start sampai nanti jam 10 malam satu hari ini. Dan besok kita punya special performance. Tak ada patah hati. Siapa tahu enggak penyanyinya siapa?
0: Siapa ya? Coba.
3: Aduh, kalau nyanyi ntar takut terkesima. Enggak ada Wijaya 80. Jadi

0: akan ditutup dengan apa nih kalau tanggal 7
1: Kuta Fashion Week 2026.
0: Oke, ada performance-performance-nya juga kah?
1: Rahasia kalau itu.
0: Oh gitu ya. Line up-nya udah bisa cek di mana nih?
1: Line up-nya bisa cek di Instagram Bicok, jangan lupa.
0: Oke. HTM?
1: HTM-nya download aja aplikasi kita, Corners Club. Jadi download Corners Club, showing di... tunjukin di CS kita nih, langsung dapetin wristband.
0: Wow.
1: Dan ada merchandise dari kita juga. Merchandise-nya macam-macam, bisa langsung ditukarkan, well stock lah ya. Cepat-cepat dia dapat. Selama persediaan ada dan terbatas, limited banget. Gitu.
0: Alright, Rockstar. Kalau gitu malam ini langsung saja nih, kalau misalnya bingung mau kemana, kita merapat dulu ya kan ke Kuta area. Ada Beachwalk Kuta Fest 2026. Nah, akan ada keseruan-keseruan apa lagi dari Beachwalk? Jangan kemana-mana, karena kita bakal balik lagi. So stay tune terus di 87.8 FM The Rockin' Life Bali.

0: kita balik lagi nih Rockstar di The Rockin' Life di Drive and Jive, yang mana masih bareng sama Reksa dari Beach Walk Shopping Center. Dan kalau tadi kita udah sempet diobrolin ya kan tentang Beach Walk Kuta Fest 2026 yang sedang berlangsung, malam hari ini juga lagi berlangsung Rockstar. Dan sekarang kita pengen tanya-tanya lagi nih untuk Gestar Wijaya 80 sendiri. Ini kan adalah penampilan pertama di Bali nih, dan katanya kita tuh bisa dapat free buat nonton konsernya. Emang benar?
1: Benar banget. Jadi nggak ada tiket masuk, nggak ada bayar apapun. Cukup download Corner Spot aja dari App Store maupun Google Play Store, atau yang sudah memiliki Corner's Card bisa langsung update aplikasinya ke Corner. Yang sudah punya aplikasi Corner's Card bisa update ke Corner's Club. Jadi cukup menunjukkan bahwa kita sudah menjadi member di Corner's Club, tunjukkan di CS, di customer service kita, langsung bisa dapetin wristband-nya.
0: Dan
1: merchandise.
0: Oh, semudah itu ya?
1: Semudah itu, segratis itu, se-enjoy itu.
0: Itu ya Rockstar, effortless banget. Yang penting lo mau nekan-nekan tombol-tombol di sana. Dan yang pasti lumayan lo, Wijaya 80 ya kan, pertama di Bali ya.
1: Nah itu.
0: Alright, dan kalau ngomongin soal Beach Walk Shopping Center, pasti kan kita pengen tahu nih belanjanya nih. Untuk belanjanya bisa di tenan yang mana aja atau hanya tenan pilihan?
1: Semua tenan. Semua tenan ada diskonnya.
0: Oh gitu.
1: Long day, pokoknya setiap hari, setiap jam, selama 7-24 juga ya, dari jam 10 malam sampai jam 10 atau 11, jam 10 pagi sampai 10 atau 11 malam itu kita ada promo-promo dari tenan-tenan kita.
0: Gitu. Dan itu 90% semua ikutan ya tenan-tenannya ya.
1: Banyak diskonnya pokoknya, beragam, dari macam-macam, dari mulai buy one get sekian lah, kemudian up to berapa puluh persen lah. Nah, itu banyak banget.
0: Nah, itu untuk sebulan atau hanya berlangsung sampai Kuta Beach Walk Kuta Fest aja?
1: Dari Beach Walk Kuta Fest udah ada special offer. Ditambah lagi kita juga mau mid year sale. Ditambah lagi ya kan, mau summer sale. Collection summer kita makin mantep nih.
0: Gila. Ini harus banget sih Rockstar diceki-ceki ya kan. Dan sekarang kalau ngomongin soal Kuta Fashion Week, ini konsepnya kayak apa nih?
1: Yang tahun ini berbeda dari tahun lalu. Jadi kalau penasaran harus datang aja, karena ada special performance dari salah satu tenan kita yang akan kasih special experience juga. First time juga melakukan fashion show dengan menggunakan, adalah besok, nanti gak boleh di-spill, gak penasaran.
0: Jadi timeline-nya juga ada tuh ya?
1: Ada, jadi pokoknya besok harus datang dimulai dari jam 5 sore. Sorry, kalau besok tanggal 6 itu dari jam 3 sore. Kalau tanggal 7 untuk Kota Fashion Week kita mulai dari jam 5 sore.
0: Jam 5 sore, sampai jam berapa tuh?
1: Sampai jam 8-an lah, 8 lebih. Kalau fashion show gak lama kan.
0: Wow, seru nih ya Rockstar.
1: Seru nih
0: fashion, Kuta Fashion Week ya kan. Yang pasti lo abis itu bakalan belanja-belanja dengan diskon. Jadi tenang aja, gak usah khawatir gaji lo bakal abis sebegitunya. Yang penting daftar Corners Club dulu. Ya gak sih? Karena mungkin bakal ada tambahan diskon lagi gak sih kalau jadi Corners Club?
1: Ada
0: poin lah ya pastinya.
1: Poinnya kita kumpulkan lalu kita bisa redeem langsung menjadi potongan harga gitu.
0: Rockstar, boleh dikasih tahu lagi gak sih gimana caranya kalau mau jadi member Corners Club?
1: Download aja Corners Club, langsung isi data diri. Udah gampang, cuma pakai jari aja.
0: Terus belanja deh ya.
1: Terus belanja langsung.
0: Alright Rockstar, tuh semudah itu ya. Jadi ya udah, lo langsung aja merapatkan kendaraan lo ya kan. Terus langsung deh menikmati Beach Walk Kuta Fest 2026 yang lagi berlangsung. Dan abis ini kita masih bakal balik lagi Rockstar, ngobrol-ngobrol lagi tentang Beach Walk Kuta Fest 2026. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 87.8 The Rockin' Life Bali.

0: It's 1.8 FM, Rock Your Day with the Rock Your Life Bali, where everyone can be a rockstar. Nah, ini kalau misalnya rockstar bingung mau kemana menghabiskan Jumat malam, mendingan langsung melipir aja ke area Beach Walk Shopping Center, karena lagi diadakan nih Beach Walk Kuta Fest 2026. Dan di studio masih ada Reksa nih, tim dari Beach Walk Shopping Center. Dan yang pasti kita masih akan recap lagi nih, kira-kira kenapa sih rockstar tuh harus banget datang ke Beach Walk Kuta Fest 2026 ini?
1: Iya, karena ada penampilan spesial dari WJ80, ada Astera, Soulfood, Flaktas, dan Gigi Kelinci, dan juga masih banyak keseruan lagi di Beach Walk Kuta Fest 2026.
0: Alright, ini kalau hari ini nih yang lagi berlangsung saat ini nih apa aja tuh?
1: Ada coffee rave party, tadi dimulai dari jam 6 sore sampai jam tutup mall di jam 10 malam. Kita akan bagi-bagi kopi gratis. Kemudian banyak keseruan, ada DJ juga. Nah, pokoknya harus datang hari ini sekarang, arahin mobil semuanya, motornya arahin, jalan kaki ke Beach Walk Shopping Center. Harus langsung.
0: Ini jadi kalau mau menikmati kopi gratisnya mesti kemana nih, Rockstar?
1: Tinggal ke Oasis Stage, jadi masuk ke Beach Walk, langsung ke Oasis Stage. Gampang, gak perlu apa-apa, cukup datang aja sih intinya. Datang, enjoy, terus ya enjoy the party, enjoy coffee, ya udahlah.
0: Alright, kalau malam hari ini ada penampilan dari siapa nih?
1: Penampilan ada DJ, ada DJ.
0: Oh, DJ. Ini udah berlangsung nih.
1: Udah berlangsung. Okay. Sambil minum kopi, sambil dengerin DJ.
0: Mantap ya. Kalau misalnya kita pengen tahu lagi nih lebih banyak, bisa menghubungi kemana?
1: Gampang banget. Sekarang kan kita anaknya sosial media banget ya, bener kan? Siapa sih yang gak punya Instagram di muka bumi ini, ya gak sih?
0: Siapa coba ya?
1: Gak ada, kayak gak ada yang gak punya Instagram. Tinggal buka aja Instagramnya Beach Walk Bali, di Beach Walk underscore Bali. Sekali lagi ya, Beach Walk underscore Bali. Lihat aja line up, ada event apa aja, experience apa aja di Beach Walk Shopping Center.
0: Oke, itu mantep ya rockstar. Jadi lo kalau misalnya ngaku anak skena Bali ya kan, gak boleh kelewatan nih acara Beach Walk Kuta Fest 2026 ini ya. Alright, kalau gitu ada lagi gak nih yang mau disampaikan?
1: Yang disampaikan, datang aja sih lah. Harus datang ke Beach Walk Shopping Center, datang ke Beach Walk Kuta Fest 2026 ini. Kemudian dapetin free coffee hari ini. Dan kita punya free coffee dari setiap jam 2 sampai jam 4 sore.
0: Tiap hari nih?
1: Tiap hari sampai tanggal 7.
0: Sampai tanggal 7, yes. Oh lumayan banget nih rockstar.
1: Free coffee ya.
0: Jadi masih 2 hari lagi free coffee, silahkan merapat.
1: Ya, benar sekali.
0: Alright deh, kalau gitu rockstar. Itu tadi ya perbincangan kita bareng sama Reksa yang ngobrol-ngobrol tentang Beach Walk Kuta Fest 2026. Yang pasti stay tune terus aja di social media mereka, karena pasti mereka bakalan kasih tahu nih update-update apa aja, promo yang lagi berlangsung. Dan satu lagi, jangan lupa jadi Corners Club member untuk mendapatkan promo-promo menarik dari Beach Walk Bali. Alright, kalau gitu thank you so much Reksa sudah hadir. Dan yuk kita langsung gas aja. Aku masih jam 8, jadi nanti nyusul ya. Alright, kalau gitu rockstar, Drive and Jive masih akan balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 87.8 FM, The Rockin' Life Bali.

87,8 FM Rock Your Day with the Rock in Life Valley, where everyone is a rockstar. Ini satu single dari Indra Lesmana featuring Nania. Ya ampun, udah lama banget nih Nania, apa kabar ya? Sedalam cintamu. Tapi rockstar, hati-hati lah ya, kalau cinta mah jangan terlalu dalam rockstar. Apalagi sama masih sama manusia gitu kan ya. Takut kena mental kalau memang terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi. Ini seperti Lauf nih, yang katanya rehat dari dunia musik dan mengakui sedang berjuang dengan kesehatan mental, rockstar. Jadi penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat, Lauf ini mengumumkan bahwa dirinya akan rehat sementara dari aktivitas panggung musik. Dan dalam pernyataannya juga mengaku telah berusaha sekuat tenaga nih untuk tetap tampil dan membagikan musik kepada para penggemarnya. Tapi dia memilih untuk jujur tentang apa yang sedang dirasakan. Dan yang pasti respect banget lah ya untuk Lauf, karena udah bisa gitu kan ya untuk berdamai, untuk mengakui juga ke para fansnya. Jadi fansnya juga gak bertanya-tanya ini kenapa, dan jangan sampai nanti bakalan kemana-mana berdampak lebih parah lagi sama kesehatan mentalnya. So, harus kita dukung, dan semoga aja Lauf cepet sehat, cepet kembali berkarya lagi, dan yang pasti ditunggu debut-debutnya lagi.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Juxtaposed.
1: What do you know about the multiverse?
2: When we're in the rhythm, start to play.
3: I need to be nervous.
4: Recommended movie.
5: Nah, recommended movie kita kali ini adalah Another Simple Favor, sequel dari A Simple Favor di tahun 2018. Wih, lama ya Rockstar. Jadi bercerita 5 tahun setelah karakter Emily yang kejahatannya dibongkar dan dia menjalani penjara selama 5 tahun. Terus dia malah berhasil nih menikah dengan Dante Verzano, laki-laki kaya keluarga mafia Italia. Karakter utama dari film pertama pun masih di bawah, yaitu Stephanie, orang yang membongkar kejahatan Emily yang kali ini diundang menjadi bridesmaid dari Emily. Tapi di belakang ini malah ada bahaya yang lebih besar nih Rockstar, mulai dari rahasia keluarga Emily yang selama ini disembunyikan sampai ke pertikaian keluarga mafia di tengah pernikahan. Nah, seperti apa? Jadi tonton aja Another Simple Favor di Prime sekarang. And this is Gabby Jensen for Recommended Movie.
6: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

87,8 FM, Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Rihanna, Don't Stop the Music, ini biasanya masuk playlist kalau lo pada nih lagi lari, ya kan, lagi olahraga gitu. Karena bakalan bikin adrenalin lo jadi enjoy gitu kan ya, jadi naik. Nah tapi gimana nih kalau ternyata lo lagi situasinya pilek, lagi kurang sehat gitu kan ya. Nah biasanya tuh pas badan lagi gak enak kayak gitu, ada beberapa orang yang mikir gimana nih caranya biar tetap aktif, biar bisa nyari keringet gitu kan ya. Karena biasanya kalau udah keringetan tuh kayaknya lebih kerasa segeran gitu. Nah biar gak salah sangka, di dunia medis tuh ternyata ada satu panduan gampang loh buat nentuin keputusan boleh enggaknya nyari keringet saat pilek. Namanya adalah the neck rule atau aturan leher. Jadi nih rockstar, kalau misalnya lo ngerasa udah sumeng-sumeng gitu ya, pilek, ini aturan leher bisa dipakai buat ngelihat batas aman, apakah tubuh tuh masih bisa toleran sama aktivitas fisik pas lagi kurang fit. Nah kuncinya super simple. Apakah serangan-serangan sakitnya itu berada di atas leher atau di bawah leher? Contoh misalnya kalau yang di atas leher tuh bersin, hidung merah, terus masih ingusan gitu kan ya. Ini boleh nih katanya untuk cari keringat, salah satunya dengan olahraga lari. Nah tapi kalau misalnya nih kondisinya udah terjadi organ-organ di bawah leher seperti batuk berdahak, sesak napas, atau nyeri dada, nah itu hati-hati rockstar, harus wajib istirahat total. Kalau suhu tubuh udah sentuh 38 derajat Celsius atau lebih, ya udahlah jangan coba-coba deh lu lari rockstar. Yang ada lu nanti malah lari tapi larinya ke IGD

0: 8.8 FM, this is Rocket Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Isyana Saraswati dan juga Hindia. Hari ininya masih ada beberapa jam lagi nih Rockstar untuk dihabiskan. Jadi silakan ya, apalagi kan Jumat, kalau mau gas tipis-tipis gitu ya untuk menikmati weekend, boleh banget dong Rockstar. Dan yang pasti sudah jam 8 malam, harus Gaby Jensen sudah ini drive and drive-nya. Tapi jangan khawatir, karena lagu-lagu spesial juga masih akan temenin kalian sampai tengah malam. Nanti jam 10 juga akan ada Paranoia. So harus stay tune terus. Yang pasti terima kasih untuk yang sudah dengerin. Terus juga terima kasih untuk produser Dana Suwardana dan juga operator Agung yang bertugas. Gaby Jensen pamit undur diri. Thank you so much and have a rockin' weekend. Bye-bye.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Beachwalk Shopping Center kembali menghadirkan Beachwalk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan berbagai acara seru dan penuh energi di kawasan Kuta. Mulai dari surfing competition dengan total hadiah 70 juta rupiah dari tanggal 3 sampai 5 Juni. Ada latte art rundown dan coffee rave party with milk lab dengan total hadiahnya 8,5 juta rupiah. Kemudian ada Kuta Fashion Week 2026, lalu ada kids coloring competition, morning wellness, hingga penampilan spesial dari band-band lokal seperti Gigi Kelinci, Plaktes, Soul Food, dan Astera. Juga ada special performance dari Wijaya 80 untuk pertama kalinya di Bali pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, kamu juga bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di tenan Beachwalk Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu, dengan maksimal check out di Senin, dengan minimal stay 1 malam, dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar. Tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL,
3: The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

gratis juga karena katanya ada sistem kompensasi buat mereka. Tapi netizen langsung kebelah dua. Seperti laut ya kan. Dan ada juga yang bilang ini tuh keren karena fans jadi lebih kreatif gitu. Tapi banyak juga yang takut musik tuh jadi kehilangan jiwanya, kehilangan soulnya. Karena ya bikin lagu tuh kan bukan cuma soal buat sama suara doang kan, bukan buat beat sama suara doang gitu. Ada cerita di balik itu, ada pengalaman hidup, mungkin heartbreak, ada struggle juga. Semua itu masuk ke dalam karya itu. Bahkan ada user Reddit yang bilang dia tuh sampai quit Spotify karena ngerasa platform itu makin ngedorong AI musik masuk ke industri gitu. Nah, yang bikin serem juga kalau semua bisa dibikin AI, nanti batas antara musisi dan orang yang pencet tombol generate itu malah makin blur dan makin tipis gitu. Tapi Spotify juga ngebela diri gitu. Co-CEO mereka bilang kalau AI itu bakal tetap ada dan mereka pengen Spotify jadi platform AI yang legal dan terkontrol dibanding orang-orang yang bikin remix ilegal di luar sana gitu katanya. Jadi sekarang ya pertanyaannya, kalau suatu hari lagi lagu favorit lo ternyata dibuat mostly sama AI, apakah lo masih bisa merasa

Tomorrowland sempat kebakaran parah. Main stage-nya literally habis kebakar cuma 2 hari sebelum festival dimulai. Gitu, dan itu tuh bukan stage yang kecil ya. Itu tuh Tomorrowland, salah satu festival EDM terbesar di dunia. Nah untungnya, waktu kejadian belum ada pengunjung di venue. Jadi gak ada korban jiwa, cuman ya korban duit aja gitu. Tapi tetap aja, orang-orang langsung mikir, ini tuh festival bakal lanjut apa enggak sih? Nah gilanya, mereka tetap jadiin festivalnya. Bahkan mereka sampai ngangkut stage touring Metallica dari Austria dalam semalam buat gantiin main stage yang kebakar. Itu fix, itu level the show must go on paling niat ya kan. Dan sekarang update terbarunya, Tomorrowland resmi lolos safety review independent buat comeback di 2026. Jadi tim ahli dari University of Antwerp ngecek semuanya, mulai dari fire safety, crowd management, sampai jalur evakuasi. Nah hasilnya, mereka bilang risiko festival ini termasuk rendah sampai sedang, dan secara sistem masih aman buat dijalanin. Tapi mereka tuh tetap upgrade dari banyak hal ya. Sekarang bahkan bakal ada teknologi LiDAR.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau

Beachwalk Shopping Center kembali menghadirkan Beachwalk Kuta Fest 2026 yang keempat dengan tema Wave of Harmony. Festival tahunan yang siap menghadirkan

0: sampai 5 Juni. Ada latte art rundown dan coffee rave party with milk lab dengan total hadiahnya 8,5 juta rupiah. Kemudian ada Kuta Fashion Week 2026, lalu ada Kids Coloring Competition, Morning Wellness, hingga penampilan spesial dari band-band lokal seperti Gigi Kelinci, Plaktes, Soul Food, dan Astera. Juga ada special performance dari Wijaya 80 untuk pertama kalinya di Bali pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, kamu juga bisa mendapatkan tiket konser secara gratis. Cukup dengan berbelanja minimal Rp100.000 di Tenan Beach World Shopping Center, lalu tukarkan struk belanja kamu di customer service. Untuk info lengkapnya, kamu bisa cek sosial media mereka di @beachwalk_bali. Sekali lagi, di @beachwalk_bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.